0: Itu bapa yang yang mana ini bumi cip canda karu dan itu bapa yang kujapun yang apa tu anku jadi dah mampun borong aku mana jaring sun borong aku mana lor justru bukan itu tu bapa yang japun yang sun borong aku don terbi al bapa tegul ke andara jegelnya dem tu bapa.
1: Li ay ndigal la ko yalla la li ay tere la baka ak sax ko yalla momi nak kenn la du ñaar ke bindu na ci fox nim ko waxe nu ñepp nañ fatiku fatte ko yalla ca ragal ko te diko ca watani ko terem yi bur bo xamne faw da nga tasse ak mom da digal dang cey nek lum la tere dang koy bax waye bur bo xane lu ko neex lay def ci digal na la tere won na la tere ya fali woko digal ya fali woko defo ci dara tere ya fali woko bawo ci dara te faw da nga jatt janok mom te mom muy ko mandu te lim bind ci alquran serigne touba da wax ni bindul ku ko jaral far lolé kon nak nanu gor gor lu bu baakha baax
2: akramani akramu lil qur'an
3: bu fi tew bu newon tellu fi fi sun ci jotaay bi ki mom mom ko tedd ki fofu jaamu julee yalla la ñu jëk wax señ Touba bu ñewon fi bala no wax dara dana jaamu julee yalla loolu la nekk won te loolu lay wéyele kër amu ci won soxla auto amu ci won soxla len tol bu yaatu amu ci won soxla len lu mu won am soxla lul jaamu yalla señ Touba loolu la soxla té nak li nga xamné mom la soxla won nak bu no dajé di séti galoré lu té nu diko ci tuddu

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah